0: menyambung berkabun, bertanam anak pohon buah, terus bermain sama diorang selate dan family. Wah,
1: Latte.
0: Hai Latte. Ni hao mak. Salam sayang daripada Cikgu Cut dan family.
1: Cik kita panggil lagi
0: Betul Rizki Kampung Keriam Tutau. Latte.
1: Be.
0: Latte. Kucu-kucu. Kucu-kucu hutahi. Haji Maidin.
1: Haji Maidin. Kita jadi sini. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat pagi Sabtu. Aduh, Latte lah punya pasal. Selamat pagi Sabtu. Japau dan juga Edi katanya. Selamat pagi Sabtu, selamat berhujung minggu.
0: Semoga DJ berdua sehat dan semua peminat Setia Harmoni FM pun sehat, diberi kesihatan tubuh badan, rezeki yang melimpah ruah, indah putus, bahagia amin. Dunia akhirat berserta rahmat kasih daripada Allah, amin. Berpantun ku pagi ini, Abah Adik. Ini dapat jalan-jalan ke kampung keramut.
1: Cakep.
0: Hendak membeli si buah labu. Info cuaca di Sungai Liang Lumut, alhamdulillah baik sedikit, cuma berjerebu. Teman berteman menjalin kemesraan abadi, harmoni tetap pilihan kami. Terima kasih DJ berdua. Kiriman daripada Din Bukit, Lumut.
1: Terima kasih Din. Awangku sungguh
0: Ni kawanmu ni
1: pun ada.
0: Sungguh ku terharu. Apanya? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Wendy katanya. Kan kelawas kuninya. Kelawas ku
0: melihat lauk berbalah. Tengah-tengah ku. Lok berbalah tengah-tengah. Ku kan makan ayam hari-hari kelanguan. Nyaman tu di Brunei ada berjual bang. Ku sungguh. Di Betu Marang. Kalau ku sungguh mau, saya boleh huraikan. Nyaman ku sungguh. Tak ada nyaman. Nyaman hantap.
1: Tak payah kita bersungguh-sungguh ke lawas.
0: Nina, assalamualaikum DJ Zul. Anu bilangan tu.
1: Mana?
0: Anu bilang pernah. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum. Good morning DJ.
0: Ajah Edi. Assalamualaikum DJ Ajah Pau dan Edi. Waalaikumsalam. Apa khabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah pagi weekend.
0: Happy
1: baru,
0: weekend.
1: Happy weekend katanya baru habis.
0: Baru habis bertugas. Berjauh stagal. Siapa kan Encik Ahmad? Terima kasih Encik Ahmad.
1: Ajah Edi.
0: Dan kita ada Nur Hashimah.
1: Sasul ku kita. Nur Hashimah katanya di sini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: DJ berdua. Selamat pagi. Onna Barito. Apa tu? Onna Barito. Apa kabar? Muncoy ya? Muncoy dusun. Salah. Okay, minta gualkan lagu Hati Insya Muda. Allah. Lama senda mendengar. Lama kah? Perasaan ku ada kumainer yang 4. Okay, seterusnya Imah.
1: Okay. Daripada Imah katanya, gambar. Apa tu gambarnya?
0: Inilah aku, biarlah hidupku tidak semewah pelangi selepas hujan. Asalkan hatiku tidak pernah miskin rasa syukur. Kerana damai bukan lahir daripada harta, tetapi daripada jiwa yang ikhlas menerima setiap takdir.
1: Assalamualaikum.
0: Kiriman.
1: Imah.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Katanya semoga ceria dan sehat selalu, sentiasa dalam perlindungan Allah SWT.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Kepada semua DJ. Kepada semua DJ katanya. Amin.
0: Ya baik. Katanya alhamdulillah dapat mendengar lagi suara DJ berdua. Aktiviti hari ini kan membawa mertua Hajah Kasmah dan family berjalan beriadah, kan membawa makan soto tempat yang Hajah Pau suka di Serasa. Wow. Mama suka tu nya mendengar bis kita. Alhamdulillah.
1: Ya kak. Terima kasih.
0: Makan soto dia aku. Itu ni malas ku ni kalau mendengar soto ni.
1: Balik ku jah.
0: Wah. Sem-sem.
1: Kau makan soto ku.
0: Okay. See you tomorrow.
1: Indah. Tomorrow nada. See you next 2 months. Okay.
0: Bagaimana kalau kita berhibur dulu ini? Dan kita akan kembali selepas ini nanti.
1: Harmoni FM.

0: Ya, Edik. Sudah pernah pukul 10.30 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, Edik.
1: Baik, seperti yang kami janjikan, kami telah pun didatangi oleh dua orang tetamu di studio siaran Harmoni pada ketika ini.
0: Untuk kita sama-sama ikuti mengenai dengan wawancara bengkel belia mengenai AI dan keselamatan cyber 2026. Yang hadir di hadapan kita ketika ini, Tuan Ahmad Haziq bin Haji Halidi, itu merupakan alumni SELI Cyber Safe 2026. Assalamualaikum Tuan Ahmad Haziq.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Harmoni FM untuk menjemput saya pada pagi ini.
0: Ya, sama-sama Tuan. Dan di sebelah beliau kita ada Puan Saidah binti Hasnal, merupakan pengasas Women in Cyber Security. Ya, assalamualaikum Puan.
1: Mana suaranya
3: Puan? Kedengaran.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih keduanya sudi menghadirkan diri untuk bersama kita mengetahui mengenai dengan temu bual yang diadakan untuk pagi ini ya. Ya, jadi Edi mungkin ingin menyoal soalan pertama untuk keduanya.
1: Betul. Ya. Untuk
0: ya, mula-mula untuk bersama dengan Puan Saidah ya. Terlampau kecil ni, saya kena turunkan.
1: pengasas Women in Cyber Security in Brunei dan Haziq.
0: Sebetulnya kita ingin bertanya mengenai kenapa AI dan cyber security semakin penting untuk negara kita Brunei Darussalam. Silakan Puan.
3: Okey, terima kasih DJ untuk soalannya. So AI ni banyak sudah kan digunakan di Brunei. Kadang-kadang dalam pendidikan, perniagaan, perkhidmatan awam, kesihatan dan jual macam Blue Health pakai AI kan.
0: Betul. Personal jual.
3: Jadi teknologi ni banyak peluang manfaatnya, tapi at the same time banyak jual risikonya. Macam ia menggunakan data kan. Jadi data ni kadang-kadang information yang penting untuk diri kita ni sendiri, hal peribadi kita ni. So that's why itulah cyber security ni penting untuk Brunei.
0: Betul. Ya, dan jadi sebetulnya apakah sebenarnya AI dan juga cyber security Youth Readiness 2026, dan adakah ia merupakan seminar biasa ataupun luar biasa ni Puan?
3: Okay. Jadi AI and cyber security Youth Readiness program 2026 ni kami adakan bukan sekadar ceramah lah. Ia program seharian full day. And ia banyak praktikal juga. Pasal kadang-kadang kan tanya ni, kebiasaan ni kalau datang ke event yang mendengar ceramah sejak sudah lepas habis ceramah tu lupa tu. Dah lagi dia tu kan, ada action lagi lepas satu. Jadi insyaAllah dengan adanya praktikal ni kan, orang semakin itulah macam
0: menghadapi berkumpulan
3: menggunakan apanya? Apply lah apa yang dorang belajar di sana tu kan.
0: Benar tu, nyorang apa practice makes perfect.
3: Betul.
0: Kalau genya bercakap benda tu mesti dicuba barangan ya, baru kita ni dapat mengetahui. Dan siapakah yang boleh menyertai, adakah diperlukan background ke untuk barangan ni, adakah ya mesti orang yang mengambil IT ke? Macam mana ni Puan?
3: Jadi target yang kami target yang untuk mengikuti program ini, anda perlu jadi expert lah. Yang penting saya orang tahu memakai komputer. Jadi yang ini sebenarnya kami sasarkan kepada mahasiswa, graduan baru, even profesional muda. Jadi walaupun orang tu anda pernah bekerja, belum lagi ada terdapat kerja, boleh join lah program kami ni. So insyaAllah dengan adanya sekarang join program ini, ia dapat belajar mengenai AI sama cyber security. Dua hal yang penting masa ni. And boleh insyaAllah mendapat kerja lah.
1: Jadi apa yang peserta akan lakukan di sepanjang program ini?
3: Okay, so program kami tu kami design ada 4 komponen. Satu, awal-awal dorang belajar pasal fondasi AI ni lah. Apa sebenarnya AI ni, macam mana sebenarnya proses AI ni kan. Kadang-kadang orang tahu menggunakan, tapi orang tak tahu apa cuman mana boleh menjawab cuman ni, cuman tahu barang cuman ni
0: pandai berlagu pun.

0: Dan buat lagu. And then pandai lagi mengedit-ngedit gambar orang tu. Macam suddenly jadi selebriti tu.
1: Jadi terlebih lawa.
0: Indah sebenarnya lawa sudah lurus sekitar. Makin tapi lawa. Makin lawa. Jadi itulah. Tapi diorang dah fahamkan apa yang sebenarnya AI tu buat. Jadi sebenarnya AI tu sebenarnya mengambil data tani kan. Jadi so itu awal the first component lah. And then lepas itu diorang akan buat practical Red Team Lab. So Red Team Lab ni artinya dorang akan membuat aktiviti dari segi macam dorang tu yang hacker, dorang yang macam dorang yang penyerang lah, penyerangan tu macam kan ketani pernah mendengarkan scammer hacker panik kan. Jadi mengapa kami ada practical ni? Orang macam heran, kenapa kamu pernah mengajar dorang ni hacking kan? In order untuk tani paham cemana kan mempertahankan, melindungi diri tani, tani mesti faham cemana orang jahat itu berfikir. So macam macam sekiranya kalau bukan dalam segi digital lah, kalau sekiranya tani berjalan sorang-sorang tengah malam, ada orang itu anu kan, macam mesti bukan pelangkan buruk sangka, tapi mesti tani terfikir boleh saja orang itu mengkidnap ke tani ke.
1: Jadi mesti alert awal lah.
0: Mesti alert awal. Jadi tani bukan kan buruk sangka, tapi tani macam faham,
2: berhati-hati,
0: bersedia.
2: Sediakan payung sebelum hujan.
1: Attack, sedia dulu.
0: So jadi itulah sebabnya kami mau macam orang ni fahamkan dari segi supaya bukannya tani tu secara reaktif sudah barang itu terjadi baru tak tani macam boleh orang buat cuma ni baru mesti tani melindungi cemani. So betul. Tani sedia sudah awal. Mesti macam kalau orang jahat boleh buat cemani. Artinya tani sudah menyimpan apa namanya pelindungan ataupun pertahanan macam shield lah supaya tani tidak kena barang itu kan. Lepas itu baru tah yang komponen ketiga ada blue team lah. So dalam cyber security blue team red team ni sering didengar lah. Kalau blue team pertahanan, kalau red team penyerangan. Dua-dua komponen ni penting lah dalam cyber security. Lepas itu at the end the final component dalam apa tu dalam program ni namanya tabletop exercise.
1: Tabletop exercise.
0: Tabletop ni anulah sebenarnya atas meja lah namanya. Kira tabletop ni sebenarnya it's a term apa tu perkataan yang digunakan untuk mendescribe itulah discussion, diskusi lah. So jadi sekarang during this activity diorang kena bagi senario lah macam simulasikan kamu ada company ni sekali ada kena hacknya, data-data klien-klien kamu kena ambil, apa kan kamu lakukan. Jadi apa yang diorang belajar dari
1: tabletop,
0: apa yang diorang belajar dari red team lab sama blue team lab sama diorang belajar dari foundational tu kan diorang apply. Jadi ini itulah group punya activity. Dorang will discuss and then macam mana tani kan mengambil tindakan ni, tani kan hack, apa yang perlu dibuat,
1: apa perlu dibuat.
0: Sebab kalau semua company masa ni cuma tu, kalau dorang kan hack, bukannya dorang kan diam-diam saja kan, mesti dorang ambil action bah. Siapa kan dia beritahu, penting untuk beritahu orang awam sekiranya lah tani ada macam data yang kena ambil tu data orang awam. Jadi orang awam pun boleh mengambil tindakan menukar password dorang. Something like that kan.
1: So ani security ya.
0: Jadi empat-empat komponen yang sekarang dorang lakukan sepanjang programan ni kan.
1: Program itu nanti ya. Alhamdulillah. Jadi seperti kata Puan Saidah tadi, Tuan Haziq, jadi kami ingin tahu sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan tabletop exercise ni.
3: Okay.
1: Silakan Tuan.
3: Tabletop exercise satu adalah diberikan secara simulasi insiden keselamatan cyber di mana partisipan-partisipan yang 45 orang youth ni atau young and professional akan dicampurkan dan dibagikan kepada 9 meja grouping.
1: 9 group.
3: Correct. Jadinya setiap meja tu berbeza simulasinya. Misal kata meja 1 kerajaan, meja kedua
1: swasta,
3: meja ketiga hospital. Jadi jadi di sana satu meja tu mereka ada blue team dan red team. Mereka harus memikirkan macam mana untuk menyerang dan macam mana untuk mempertahankan. Di sana mereka boleh berfikir what's the correct SOP. Jika ini terjadi, okay, what is the correct SOP untuk menyelesaikan masalah ini?
1: Dan siapa yang bertindak?
3: Correct. And then sana juga mereka akan menjadi aktivitinya tu akan secara menyeluruh supaya bekerja sama. So they know such thing as they know such thing as a person atau aku pandai ni aku buat ni aku pandai ni tidak ianya kerjasama to achieve one goal atau again mempertahankan
1: saling melengkapi antara satu dengan yang lain ya. Jadi, bukan shock sendiri ni tuan
3: betul sana ia akan mengajar critical thinking, decision making, komunikasi dan teamwork. Itulah teamwork

0: yang sebenarnya penting yang
1: betul.
0: Sana juga yang the one of the best doing the tabletop ini, ia bercampur dengan orang belia, orang profesional dan orang yang bekerja sudah dalam kerajaan dan bukan kerajaan juga. Jadinya di sana you can learn the industrial punya knowledge and entrepreneurship tu di sana.
1: Jadi juga. Semua ada multi.
0: Correct.
1: Semua ada. Okay, jadi kalau tadi kita ni mengetahui sedikit sebanyak ini mengenai dengan tabletop exercise di mana mementingkan kerjasama tu idea.
2: Ya, betul.
1: Berjalan lancar. Jadi berbalik kepada Puan Saidah, kenapa perlu belajar attack dalam cyber security ni? Kenapa ni mesti Puan?
2: Kenapa?
3: Macam marah juga kita.
1: Kenapa?
3: Ya tak, seperti yang saya anukan jawab tadi, untuk mempertahankan sistem ini, kita ni perlu faham bagaimana sistem ini boleh diserang.
1: Benar.
3: Kadang-kadang tani lihat saja kan, oh, website ini nada kali orang karang anu ni, tapi sebenarnya ada banyak
1: kampanye sedari ya.
3: Oh, ada banyak tech. Kelemahan.
1: Itu dia.
3: Kadang-kadang passwordnya tu anu nampak dia apakah macam itulah kan. Jadi tak penyerangan yang mencuba dulu sebelum kena serang benar-benar baik tani orang yang baik ani menyerang diri tani sendiri. Jadi bertah di sana karang tani tahu di mana kelemahannya dapat tani anu kan. Anulah bagi perisai kirakan supaya
1: standby
3: sudah.
1: Faham.
2: Okey.
1: Ya, jadi ni puan lagi ya. Boleh puan berikan contoh risiko AI kepada apa tu? Pendengar kita, risikonya.
3: Jadi kan kadang-kadang orang masa ni makai AI ni macam buatnya macam kawan sendiri, macam kawan rapat, dibagi tahunya te secretnya ke apakah
1: curhat.
3: Curhat kanan bagi tahunya passwordnya te dah tahulah. Nya kadang-kadang aku lupa passwordnya, cuba kita anunya.
1: Cuba tolong dia.
3: Cuba kita savekan ni password ni nanti kalau aku tanya lagi nya jawab apa. Tapi ada des anulah risiko dalam AI punya penggunaan ini namanya prompt injection dalam waktu bahasa Inggerisnya lah. Jangan tanya apa bersendirian aku tahu.
2: Aku pun jatuh klik.
3: Kalau injection dalam sebenarnya
1: inject lah.
3: Inject
1: prompt.
3: Jadi kalau prompt injection ini ia orang yang jahat cuba memanipulasi lah arahan AI itu. Macam sekiranya AI itu sepatutnya indah boleh memberitahu rahsia-rahsia company itu kan. Kadang-kadang company makai. And then dia tahu semua data-data ni bukan untuk orang awam. Tapi ada tadi bagi tanyanya berapa anunya gajian ini kah. Contoh sekali. Beritahunya juga, percaya tak juga AI ni macam ani orang
2: man.
3: Yang
2: AI mana juga kan tahu kan.
3: Dorang macam ikut arahan kan saja. Macam, ani boleh kali ni orang ni tahunya. Macam tanya tu, macam kan kadang orang lagi boleh dimanipulasi. Macam, kalau aku cakap kita, aku kawan si anunya. Macam
2: lupa kali kita kena aku.
1: Sabut-sabut saja namanya.
3: Ya tak kan. Sekali orang pun boleh tertipu. AI ni pun sama je lah, boleh tertipu kan. Namanya juga AI ni kecerdasan buatan human based on human intelligence.
1: Betul.
3: Kan
1: kepintaran manusia juga kan, semuanya datang daripada manusia juga. Kalau ada manusia monkey in dah juga dapatkan tu. Okey, jadi tu dia puan, cantik sekali jawapan puan tadi.
2: Okay,
1: dan kita berbalik kepada Tuan Haziq lagi.
2: Bagaimana pengalaman usually cyber safe ASEAN berkait dengan program ini?
1: Tu dia barat ni tuan.
2: Barat.
0: Okey. Okey, cyber security bukan isu satu negara sahaja. Ancaman digital boleh merentas sempadan. Macam mana, for example lah, dunia digital ini telah menjadikan Brunei ini seolah-olah ada sempadan. Macam apa yang terjadi di Malaysia, kita ni boleh tahu
1: misalnya
0: tu.
1: Betul.
0: Berbanding zaman dulu tahun 60-an,
1: lambat lagi. Baru tahu.
0: Bersurat lagi kan. Sana pengalaman Yeseli menunjukkan pentingnya pengkongsian pengetahuan dan kesedaran berserantau. AI cyber membawa semangat kepada serantau tu, di mana kami diberikan pendedahan semasa kami berada di sana tu, iaitu saya, Saidah dan Rahman sendiri menghadiri. Ketiga-tiga ini kami diberikan pendedahan seperti love scam, scam cinta, scam investment dan scam pekerjaan. So, ketiga-tiga ini memang paling tinggi di ASEAN. Walhal lagi dengan adanya AI ini, ianya supercharge scam-scam aktiviti ini menjadi lebih tinggi lagi. Di mana salah satu penyampai semasa kami berada di Jakarta, Jakarta tu dari FBI dia menunjukkan statistik di mana start AI diintegrasikan ke kehidupan ini. Scamming itu menjadi lebih banyak terpulang terjadinya. Dan ianya makin complicated, di mana ia orang yang pandai pun boleh terjerat kepada scamming ini. Walaupun

0: iaitu berpendidikan tinggi pun boleh kena juga, apatah lagi yang anu yang mudah terdedah.
1: Betul.
2: Scam ini mengenal siapalah.
0: Correct. Betul.
1: Siapa saja boleh tergoda dengan nak olehnya.
0: Okay. So AI dan cyber ni yang akan kami buat ni pada bulan September akan membawa semangat kepada anak Brunei supaya mereka tahu apa yang boleh menjadi sebahagian daripada community cyber security. Jadi kami feel that there's a gap yang kami boleh isilah. So ini itu masa kami untuk contribute balik kepada negara apa yang kami boleh buat untuk mengupskill anak-anak Brunei.
1: Anak muda kita. Betul. Benar tu tuan.
2: Jadi, okay. Daripada untuk perspektif Tuan Azik, apa yang paling menarik untuk peserta
1: yang akan dinanti oleh peserta nanti dalam program ini?
2: Yang the best of the best
1: yang kena tunggu.
0: Okay. Apa yang program ini yang telah dibincangkan antara kami dan Puan Saidah telah menyarankan membuat program ANIA Learning Outcome-nya tu di mana peserta bukan hanya belajar dari segi teori. So we're not going to give teori saja ni. So mereka akan cuba mungkin start kalau jika diberikan masalah itu problem statement. So akan dibagi, jika mereka terstart, mereka boleh berbincang dalam tim dorang atau adakan saya dimaklumkan tadi blue team and red team atau okay, mereka berbincang dan cuba lagi mencari penyelesaiannya, what's the best outcome cause of action in order to get the best outcome lah tu. And then maklumatnya bukan menjadikan mereka pakar dalam satu hari, ia mungkin juga pakar, kami mau pendedahan.
1: Betul.
0: Tetapi mereka boleh pulang dengan keyakinan rupanya saya boleh belajar benda. Jadi apa yang Puan Saidah dimaklumkan awal, bukan walaupun background kau ni misal kata law, ini semestinya orang law tu belajar law, ia boleh belajar AI juga.
1: Betul.
0: For example, saya akan kaitkan diri saya, saya walaupun belajar computer science tapi berkhidmat di sektor jabatan kerajaan, tapi bukan ada kena-mengena dengan AI. Tapi saya masih boleh melakukannya.
1: Betul, faham-faham. Jadi seperti kami juga DJ, dan semestinya kami tahu DJ saja kan.
2: Mana?
1: Tapi masuk juga dalam rangkuman AI ni. Pasal barangan ini memang digunakan dalam seharian.
2: Keseharian
1: ketani. Jadi Edi ada soalan Edi?
2: Apa yang membezakan AI Time Cyber ini dengan
1: program cyber security yang lain? Jadi saya ingin mengajukan kepada Puan Saidah pula. Silakan Puan.
3: Okey. Jadi sebenarnya di Brunei banyak juga sudah program cyber security dan banyak juga sudah program AI.
1: Betul.
3: Tapi kami punya program ini menggabungkan AI dan cyber security dalam satu program. Brunei sudah mempunyai juga macam cyber battle capture the flag. Ini macam sebuah competition lah untuk mentest kemahiran orang cyber di Brunei. Jadi itu mesti kamu ada itulah pandai cyber sudah kan. Dan juga kami ada sekarang juga di Brunei ini sekarang akan diadakan annual CISEC event. Jadi CISEC ini Cyber Security Conference. Ya itulah. Jadi macam tiap tahun ada diadakan, tapi itu untuk orang profesional lah kebanyakan yang datang kan. Tapi jadi kami ini macam kira tempat untuk tu masuk ke dalam AI dan cyber ni lah. So sebelum dorang sekarang bergerak ke pertandingan cyber battle yang ku sebut tadi tu dan juga CISEC, dorang itulah di sinilah tempat orang akan belajar dari mulanya.
2: Faham
1: ya. Kalau saya dari awal tadi sampai sekarang, kalau saya fahamkan Edi, Edi memang berminat sangat ni pasal Edi orangnya he's very talented. Kalau bis kita kan tahu yang ni boleh run apa tu Edi?
2: Apa?
1: Karaoke system sendiri dan yang memang memang minat dengan sistem yang ada sekarang.
2: AI.
1: Apalagi AI ni ya.
2: AI.
1: Itu memang minat ni Edi. Saya
0: kalau,
1: dapat
0: jika kalau interested bolehlah cuba apply. Sebab kami bukan saja untuk belia, we want to see what you call kesemuan
1: bercampur-campur siapapun yang berminat. Itulah di sana Edi. Jadi Edi bolehlah join nanti Edi.
2: InsyaAllah. Jadi ada lagi
1: siapa yang terlibat di belakang program ini nanti Puan?
3: Jadi program ini usaha bersama Nitro Security, company swasta di Brunei, Women in Cyber Security Brunei, community yang I founded lah, dan juga Cyber 673 also community cyber security di Brunei. Dengan sokongan US Embassy serta community partner kami Brunei for AI dengan Brunei Cyber Security Association. Jadi semua ni dorang bawa perspektif yang berbeza lah dari segi ilmu pengetahuan,

0: orang-orang member-member orang kan, dan juga kerjasama antarabangsa.
1: Jadi kalau secara ringkasnya, satu ni nyerang macam satu perkara yang apa tu, macam satu kumpulan lah ya,
0: kolaborasi
1: lah. Dan seperti
0: so,
1: orang
0: penting
1: tu,
0: kan masa ni kolaborasi,
1: seperti kata puan dan tuan tadi, dia kira company ke ya, government ke ya,
0: NGO ke
1: ya, jadi semua berhak untuk mengetahui lebih lanjut ya. Jadi kepada Tuan Haziq lagi, kalau anak muda berfikir, aku bukan orang IT-nya, takut kuihnya. Contoh saya lah, pandai aku DJ. Macam mana ni tuan?
2: Okay, kalau ada minat, jangan takut. Itu saja yang I will say dah.
1: Itu saya ingati ya.
2: Ingati. Macam saya sendiri, background economics. Dari belajar sekolah menengah, tapi sudah masuk ke ala anak ke peringkat tinggi belajar. Now I'm taking computer science. So basically sana, jangan takut. And masa anda dapat diulang. So if you want to do it, buat. Jangan cakap saja, fikir jadi jeniannya orang. Angan-angannya orang. Tapi buat.
1: Tapi kosong.
2: Kosong. Tapi yang penting, buat.
1: Buat.
2: Tapi belajar dulu, jangan terus melompat orang. Belajar dulu, fahamkan, buat. So sana yang penting, the willingness to learn, katanya orang English.
1: Di mana ada jalan, di mana kemahuan, di sana ada jalan.
2: Correct. So bila kita jadi pada masa tu, sekarang 10 bulan September tu, don't worry, facilitator will be ada. Kami myself ada orang-orang yang berpengalaman, experience yang tinggi, yang tu akan membantu, because kami punya tanggungjawab, kami adalah untuk memahamkan.
1: Okay, faham.
2: You will not be left alone doing that. Memahamkan. So they will be a cooperative. That's why participant-participant yang akan ikut ini akan dipilih. Nampak dari segi orang punya background atau they are willing to cooperate, they willing to learn, they willing to understand.
1: Semangat.
2: Betul. Itu yang sebenarnya yang kami mahu lah.
1: Itu yang dicari.
2: Betul.
1: Orang-orang macam tu.
3: Jadi apakah harapan? Apakah yang diharapkan peserta dapat selepas program ini?
1: Jadi sebelum puan menjawab, saya ingin bertanya lagi kepada Tuan Haziq. Jadi had umur macam mana tuan?
2: Had umur memang 18 hingga 35 kami setkan. Tapi ianya boleh, walaupun lebih boleh kami ada dipertimbangkan.
1: Kalau orang 60 tahun sudah pincin,
2: boleh pasalnya ada this story yang puan saya dah ada share saya. Even cleaner yang di UBD pun pernah ikut.
1: Di mana ada pembersih kemahuan, bang?
2: Betul.
1: Siapapun you,
0: siapa tu ceritanya yang cerita kami kan, sebab apa ya, apa ni namanya, maukan belajar cyber security ni sebabnya keluarga aku pernah kena scamnya. Aku mau menjaga keluarga aku ni. Cuma tu kan, kadang-kadang sana tani punya apa namanya passion itu dari sana, ba. Macam saya pun ada seorang anak kan, jadi saya mau nanti di masa hadapan ia ni selamat.
1: Selamat.
0: Ia tahu ia selamat.
1: Betul tu dia. Jadi had umur 18 hingga
2: 35.
1: Tapi kalau yang minat, tidak ada masalah.
2: Tidak ada masalah. Masuk.
1: Ya, berbalik kepada soalan Edi tadi. Edi, yang diharapkan.
3: Apa yang diharapkan
1: peserta dapat selepas program ini nanti, puan?
0: Jadi kami berharaplah orang para peserta ni sekarang memperolehi pengetahuan praktikal, especially mengenai AI dan keselamatan cyber ni kan, cyber security. They will also dapat kemahiran pemikiran kritikal dan kerja berpasukan. Jadi supaya orang faham kenapa AI dan security itu penting. So orang will also dapat experience. Nda payah lagi sekarang macam kalau dorang kan mengapply kerja, boleh dorang beritahu kan anu orang tukang interview tu nya, aku sudah mencuba. Pasal kadang-kadang kalau dorang, kadang-kadang ada yang belajar di university, dorang tahu ilmu pengetahuannya, faham, tapi belum ada cukup percubaan. Lepas itu dorang juga akan ada anulah ni, pemikiran kritikal ni bagiku yang sangat penting lah, sebab ia bukannya belajar dari buku, ia belajar dari experience itulah, belajar pengalaman itulah untuk mendapat pemikiran kritikal itu kan. Dan yang paling penting, orang dapat confident. Saya faham, sebab saya pun dulu cuma tu. Saya takut macam kan belajar ni kan, in the lesson ya, kan macam mengakun kepada diri sendiri, saya tidak tahu tu. Kadang malu, takut.
1: Takut fail. Orang ramai melihat.
0: Semua orang tepinya startnya sebenarnya cuma tu.
1: Semua dari zero.
0: Semua sebenarnya dari zero. Itu yang orang kadang-kadang macam orang lihat orang tu kan macam oh handal yang ni, pandai yang ni. Tapi sebenarnya orang tu pun dulu sama macam iya, ba.
1: Bukan semua mana, blank.
0: Mana ada orang lahir terus pandai.
1: Betul. Saya setuju tu, puan.
0: Jadi macam kami mau dorang dapat confident lah untuk terus mau belajar.
1: Jangan rasa rendah diri lah.
0: Jangan rasa rendah diri. Sebenarnya banyak sebenarnya tempat untuk dorang belajar sendiri.
1: Betul.
0: Tapi kenapa orang dah belajar sendiri?

0: Yeah. Oh, yeah.
1: Kan kadang satu dorang tu dorang cuba sudah sekali stuck. Dia tahu apa kan dibuat kan macam siapa kan bertanya.
0: Di mana kan bertanya?
1: Atu masalah yang aku hadapi je dulu. Siapa kan ku tanyanya? Siapa dapat menolong aku? Dan kadang-kadang malu bertanya macam especially ta sebagai ani sebagai seorang perempuan. Kadang-kadang tani banyak melihat di
2: luar
1: section technical ni banyak lelaki. Kadang-kadang seorang sebagai seorang perempuan malukan macam kan mengagal lelaki tu boleh ajar Aubah. Kadang marah girlfriendnya ni cuma tu kan padahal kan belajar saja.
0: Fikiran tu negatif apa?
1: Tapi dalam program ni sekarang InsyaAllah kami sentiasa
0: membantu. Okay, alhamdulillah.
1: Tidak pulang kami bagi jawapannya tarus-tarus tu. Mesti je kita belajar sendiri. Betul. Kan kami bagi clue.
0: Diberi jalan keluar.
2: Betul.
0: Macam mana. Okay, mengenai dengan logo program mempunyai unsur tradisional Brunei. Apa cerita di sebalikkan ini, Puan?
1: Jadi ni masa kami mendesain, kami ni bukan sebenarnya lah designer kan, tapi kami membuat logo tu sendiri kan. Save budget lah. At the same time kami ada pulang mencuba pakai AI kan untuk membuat logo ni, tapi kadang-kadang macam AI tu pun belum cukup datanya tentang Brunei ba. Sebab belum ada model sendiri kan apa. Betul. Jadi AI ni belajar dari model. Kalau orang Brunei belum lagi mengajar AI ni, mana tahu pasal Brunei.
0: Betul.
1: Jadi kami sendiri paksa macam buat research sendirilah. Jadi kan kalau dalam cyber security ni, kalau kita lihat logo-logo yang lain, banyak tu stylenya perisai. Anulah macam perisai British punya lah macam tu kan. Jadi kami cuma nak kan memberunaikan bagi identiti Brunei tu kan. Sekali kami lihatlah dalam sejarah, buku sejarah, macam mana usul Brunei punya perisai ni. Jadi aku beritahulah, ni macam unik kelasak. Sebelum ni aku pernah mendengar ni sebenarnya kelasaan ni.
0: Ini salah satu daripada equipment kan?
1: Punya perisai tu.
0: Perisai tu.
1: Kalau kalau ada apa tu event di sana pun dorang ada membawa ni kelasaan ni.
0: Betul.
1: Jadi kerasa tu bolehlah melambangkan perlindungan dan pertahanan kan. Lepas tu ada juga kalau kita lihat logo tu macam ada pedang lah. Pedang tu sekali kami belajar namanya kampilan.
0: Kan
1: tadi tani kampilan. Discusskan tadi yang dalam belajar cybersecurity ni dia semestinya pasal pertahanan saja. Tani mesti belajar pasal penyerangan. Jadi penyerangannya ni ialah pedangan ni kan. Pedangan ni namanya kampilan. Jadi yang melambangkan tindakan dan keupayaan lah. So digabungkan tah dengan AI dan cybersecurity ni.
0: Faham. Jadi idea daripada pihak Puan lah tu dan juga rakan-rakan yang lainnya. Jadi adakah AI ni dan juga cybersecurity membuka peluang kerjaya kepada para belia, para anak-anak tempatan tani?
1: InsyaAllah macam itu terpulang pada orang. Sebab dari ini kan program ni satu hari saja. Janganlah expect dalam sehari itu jadi expert terus kan. Mesti juga orang ada disiplin dan atau apa namanya,
0: ada penelaahan belajar sendiri.
1: Mesti juga orang balik ke rumah mencuba lagi sampai orang itu benar-benar faham.
3: Macam juga macam kami kan
0: tuan
3: men-share juga workshop yang kami hadiri CyberSafe di Jakarta tu. Walaupun workshop tu sudah habis, tapi dengan orang-orang yang saya semeja
0: attend
3: dengan attend tu pun masih berkomunikasi dan ingin berkolaborasi bersama kami. Itu yang kami mau terapkan semasa workshop ni yang akan terjadi bulan 9 ni.
0: Jadi dah putus cuma tu sajalah maksudnya.
3: Dan projek-projek lain pun akan dijalankan lah juga. Walaupun habis sudah workshop tu, now we're doing a different project untuk ASEAN.
0: Okay. Akan dikembang luaskan lagi ya. Okay, jadi seterusnya ni Puan Saida, banyak ni soalan untuk Puan ni. Jangan main-main Puan. Jadi bila program dan bagaimana cara untuk memohon, bila diadakan?
1: Okay, program ini akan diadakan pada hari Khamis 10 September 2026.
0: Lebih kurang
1: bulan depan
0: seminggu lebih lagi nak. Okay, 10 September ya.
1: Jadi ia akan in person, bersemuka, bukannya virtual lah. Sama ia akan diadakan sepanjang hari dari pukul 7 pagi ke 5 petang.
0: Office hours lah tu kiranya.
1: Office hours.
0: Jadi yang akan diambil berapa orang ni?
1: Jadi sebenarnya kami ada
0: ada limit
1: lah. Mau pulang kami buatkan untuk semua orang.

0: Tapi orang-orang kami pun limited juga untuk membagi experience yang macam benar-benar terlayan lah. Macam so kalau lagi ramai kadang kami terlayan seorang-seorang kan. Jadi kami punya limit untuk program yang masa ni 45 peserta saja.
1: 45 saja.
0: Masa ni permohonan sudah dibuka, tapi tarikh tutupnya soon, 24 Ogos 2024.
2: Hari Isnin.
1: Tinggal berapa hari lagi ni tuan?
0: Tinggal dua hari lagi. Jadi memohon terus. Permohonan boleh dibuat di website kami, aixcyber.nitro-sengkang-sec.com. Boleh hatulah cuba saja Google AIX Cyber Security Brunei keluar tu insyaAllah kami punya website atau
1: dari sana AIX Cyber tu dia security cyber. Okey, jadi
3: kemasukan peserta tu Inda perlu ada bayaran akan diterima ianya adalah percuma untuk Inda sebagai hadiah lah kirakan kepada Brunei balik apa yang dipelajari atau
1: jangan lepaskan peluang ah.
0: Sayang kalau
1: sehari, sehari padat ni ah. Okey, jadi seterusnya apakah pesanan akhir kepada para pelik kita, Puan Saidah dulu.
0: Kalau dari saya, jangan biarkan perasaan itu macam yang perasaan yang ku mention tadi tu kan, takut, rasa takut, in the confident, malu. Jangan biarkan itu menghentikan tani daripada mencuba. Tidak ada salah mencuba. Macam satu, tidak ada bayaran. Macam kalaupun sekiranya masa kamu datang program tu, oh macam mungkin ini bukan untuk saya, okey difahami, kan kami tidak akan memaksa.
1: Tapi belum tahu, belum cuba, belum tahu.
0: Belum cuba, belum tahu.
1: Cuba dulu.
0: Jadi tidak semestinya tani perlu tahu semua ni sebelum bermula. Macam tani mesti itu saja mengambil satu langkah.
1: Yang penting ada perasaan minat.
0: Betul, minat, disiplin, komitmen.
1: Itu dia yang ada. Dan Tuan Aziz pula.
3: Okey, message yang saya pun sampaikan, jangan takut kalau belum mahir atau tidak apa-apa. Everyone start from zero. Saya sendiri pun tak ada pengalaman, tapi kerana ada Puan Saidah dan Tuan Rahman pun ada juga ada membimbing saya juga lah. Yang penting ialah curiosity and willingness to learn. Kalau nak belajar, go. There's no such harm. Kalau gagal pun cuba lagi. One door closes, it will another door we open. That's my principle.
2: Gagal sekali bukan gagal selamanya.
0: Betul. Rezeki tu di mana-mana.
1: Jadi jangan malu.
3: Sekurang-kurangnya tahu apa sebenarnya AI itu, apa sebenarnya cyber security itu. Itu yang kami mau terapkan lah.
1: Yang penting yang very important. Kemahuan.
0: Betul.
1: Itu yang penting sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi ada lagi seranan dari Puan Saidah dan juga Tuan Aziz. Silakan. Mungkin ada sebelum tutup tarikh hari Isnin.
3: Baik tah. Lajaukan tah. Kalau kita kita ni indong yang menangar ni kalau bengkel ni kebaikan untuk anak bis kita, suruh dia lajaukan dia, suruh dia mendaftar. Tapi kalau kita sendiri belia pun kan ingin atau
2: cuba dia. Apa salahnya mencubalah.
3: Misal kata kalau 10 bulan September tu ada hari bersekolah, tidak apa-apa, beritahu kami, kami akan keluarkan surat. Dan akan di-endorse daripada US Embassy juga, kami menolong membantulah surat kebenaran keluar.
1: Jadi dari Puan Saidah sendiri, mungkin setakat ini Puan ada sudah berapa penyertaan?
0: Banyak secara pelang rambang. Sudah, tapi kami, jadi kalau dorang memohon sekarang bukan pelang selajur masuk ke dalam program lah. Kami masih memilih lagi.
2: Menilai.
0: Jadi sekarang kalau dorang memohon itu, ada dorang membaca sekarang soalannya, apakah apa yang harapan dorang? Apa yang komitmen dorang? Jadi dari sana sekarang kami
1: sana memilih. Okey. Jadi akan dipilih nanti ya. Jadi masih lagi ada ruang lah untuk
0: masih kita. Masih ada.
1: Sehingga hari Isnin. Artinya hari 2 tu lagi diterima tu. Hari Isnin last tu.
2: Itu dia.
1: Terima kasih keduanya untuk Puan Saidah binti Hasna merupakan pengasas Women in Cyber Security. Terima kasih Puan.
0: Terima kasih.
1: Ya, dan terima kasih untuk Tuan Ahmad Haziq bin Haji Halidi, alumni Sali Cyber Safe 2026.
3: Sama-sama. Ya. Dan thank you.
1: Ya, assalamualaikum keduanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga kita berjumpa lagi.
1: Ya, itu dia. Jadi alhamdulillah kita ni sudah bersama dengan keduanya tadi, Edi, mengenai dengan yang akan diadakan nanti di bulan September, bengkel belia mengenai AI dan keselamatan cyber 2026 ni, Edi, dan dibukakan kepada orang ramai berumur
3: 18
1: sehingga 35 tahun.
3: Tidak terhad.
1: Dan kalau ada minat juga 60 tahun, contohnya saya minat, saya beli ikut. Yang penting di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

0: pelan-pelan
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan percuma juga. Dan tarikh tutup pada hari Isnin nanti 24 Ogos. Dan yang akan diadakan pada hari Khamis 10 September 2026. Sekali lagi dibukakan kepada semua, dikira mahasiswa kah kita, pelajar kah kita, seorang suri rumah kah, ataupun apa ni, daripada pihak swasta dan sebagainya. Yang penting bis kita mau mencuba. Itu dia, dikira dari sama ada bis kita dari pengambilan IT kah, apakah semua boleh mencuba. Itu dia. Dan kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.
2: Ya,
0: assalamualaikum sekali lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik Eddie, 11.04 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
1: Kami akan
0: kita
1: terus
0: akan kembali selepas
1: ini nanti.
0: Ini nanti.

0: Tips Kesihatan.
1: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Ya, 11.15 minit pagi waktu betul. Negara kita Brunei Darussalam. Ini kami mohon maaf kepada pendengar banyak yang belum sempat kami baca.
1: InsyaAllah kami akan membacakannya.
0: Habis ni semua. Selepas ni, masa ni.
1: Habis tani.
0: Habis tani. Baik, saya bacakan dulu ya.
1: Silakan.
0: Bersama dengan Nadia di Batu Marang. Katanya kita, mana dia, saya bacakan dulu. Kita punya doa, Allah punya takdir. Jadi.
1: Bukan sudah kita baca kata Nadia?
0: Sudahkah?
1: Sudah.
0: Okey, oh saya punya handphone ni belum berscroll.
1: Daripada mana? Hai. Assalamualaikum.
0: Teruskan ini. Saya masih scroll.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi Sabtu. Saya terhibur DJ dengan DJ berdua ni katanya. Boleh putarkan lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Terima kasih katanya lagu DJ apa? Berdua. Maniti lagunya ni. Saling percaya.
0: Saling percaya. Lagu siapa tu?
1: Ramlah Ram sama Iwan.
0: Okey.
1: Daripada Hai.
0: Okey, Hai. Okay.
1: Mana lagi? Mantin. Mantin katanya di sini, biar kita mencari. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Itu saja.
0: Saya dapat. Terima kasih Mantin. Okey, ini katanya Assalamualaikum DJ berdua. Selamat bertugas. Semoga kita semua dalam lindungan rahmat Allah.
1: Amin.
0: Dibukakan rezeki semua. Amin ya mujib. Nah, hilang kegagaran perut kuan ni bila DJ Edi cuti bertugas. Time DJ AD dan Ajahpa bertugas bersama Konpom Berbesin Parut Kuani yang dilemunin.
1: Tapi tidak apalah kita. Ada rezeki kita ni berjumpa lagi ya. Ada rezeki kita ni berjumpa. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Dan
0: selamat.
1: Jangan ya. Dan kita macam-macam. Dan selamat berhujung minggu. Katanya untuk semua pendengar Harmony FM, Ani baru
0: Sampai
1: ke rumah bagus membeli barang-barang.
0: Sedikit barang-barang yang akan dimasak untuk tengah hari ini. Untuk DJ berdua, salam hujung minggu daripada Norini HR di Rimba Ipak.
1: IPA.
0: Shopping ya.
1: Shopping. Shopping ya jahe.
0: Ini Asna. Tunggu. Yang bila ni? 8:30 tadi. Ini pukul...
1: Anina, Assalamualaikum DJ Pau dan Edi, apa kabarnya? Semoga saya selalu katanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk siapa tadi? Asna tu?
1: Asna.
0: Asna gitu.
1: Bukan Asna. Lah, tu Masna.
0: Masna gitu. Sama lah, dah dekat-dekat. Okey, Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi kepada semua pendengar rangkaian Harmoni. Salam buat skuad 2008 daerah Tutong. Hari ini cerah, karang patang turun melihat kabun durian. Kawan durian. Mutik buah duriannya. Kawan. Buat kawanku Hana yang sekarang ni macam kan mundup. Sudah baik tah bawa mengelupis anak. Buat family dan anak Lia dan Yayah bangun tah. Mundup atau kau tahu apa tu dia?
1: Tidur.
0: Bangun tah lai, main basikal. Terima kasih membacakan. Okey, ni daripada Riza 205. Oh, berkebun durian kita Riza. Kami tersluar kan melihat pun durian. Ada makna tak?
1: Pengiran okay. Liverpool.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Japau dan ED katanya SJ. Semoga sentiasa sihat dan dalam lindungan Allah SWT. Ani lepas santai mendengarkan bini dan anak-anak di

0: rasa.
1: Apa ni?
2: Sempat ambil gambar.
0: Sempat ambil gambar
2: oleh anak.
0: Oleh anak sebelum habis cuti sekolah dan cuti kerja. Cerah ceria seceria DJ Haja Pau dan Eddie.
2: Kita kan tu pengiran. Kita kan tu berdua tu. Pengiran.

0: Eh, Tang, bisa-bisa kau mau makai semungan karan di bilik mandi ato?
1: Au deh, Pak.
0: Tang, ani yang bahaya ini nyemo. Kau ampaikan di lantai bilik mandi semungan wayarane. Basah karang nyemo. Ao, karau karang kena karan, beda-beda.
2: Pastikan keselamatan terjamin dengan lebih berhati-hati apabila menggunakan peralatan berelektrik.

Kembali di ruangan Symphony Harmony. Jadi ada harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan pada malam minggu ini. Hari ini hari Sabtu, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 22 Ogos 2026 Masihi. Bila ada informasi dikongsikan daripada Hajah Bibi, katanya malam ini ada perarakan di Kampung Air di Sungai Brunei. Acara sudah pun bermula. Sumber daripada TikToknya. Ia dapat sumber daripada TikTok. Acara sudah bermula di Sungai Brunei, iaitu perarakan. Saya baru ingat hari ini adanya perahu berhias yang diadakan di dermaga di Raja Bandar Seri Begawan bermula pada pukul 9 malam sempena Pesta 2026 Seni Rakyat. Semoga sesiapa saja yang pergi ke sana malam ini, pastikan awda meletakkan kenderaan awda di tempat yang selamat dan juga berhati-hati seketika lalu lintas, ya, sebab ramai sangat orang dan banyak sangat kereta. Kalau gagas sudah anda tahu kan parking mana, pastikan yang penting ia selamat terletak di sana. Itu saja yang penting. Apapun, sama-samalah kita sebagai pengguna jalan raya bertanggungjawab bertolak ansur sesama kita. Jadi awda ikuti berita pada pukul 10 malam, dan jangan lupa malam ini kalau belum tidur, 10.30 minit malam hingga 12.30 malam, join kami, bersama kami sembang-sembang malam minggu dengan Taufik. Jadi nantikan apakah yang akan kita sembangkan malam ini. Saya belum ada tajuk. Saya tengah tunggu Taufik ni. Okay, secara phone in, ya, 2227236, ataupun text sahaja kalau hendak berkongsi sembang-sembang, boleh melalui WhatsApp kami Harmony FM 8333941. Jadi ada kita berhibur dulu dengan lagu daripada Roma Irama, Bergadang. Bergadang kita nama-nama ni, ya.

0: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi sama orang ani eh. Indah ku percaya eh kedai ani kena buat macam mana. Apa rani tak jua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ani kerah-kerah saja.
0: Ani bah ma. Mesejnya. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat edah kena buat cemar tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

0: Pelabuhan 1 FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Kembali di ruangan Symphony Harmony. Jadi ada sebentar saja lagi 10.30 minit malam ikuti sembang-sembang malam minggu bersama dengan Taufik. Jadi saya sudah pun kami sudah pun ada tajuk yang akan disembangkan malam ini. Kata topiknya, ia mau tajuk ini. Kalau dapat buang satu kerja rumah untuk selama-lamanya, kerja apa? Sekali lagi, tajuk untuk sembang-sembang malam minggu pada malam ini, kalau dapat buang satu kerja rumah untuk selama-lamanya, kerja apa? Awak boleh sertai kami di sembang-sembang malam minggu malam ini through phone in. Berapa topik?
1: 2, 2, 2, 7, 2, 3, 6
0: ataupun kalau masih 8,
1: 3, 3,
0: belum lagi berpasang mic-nya, bah, percaya tak?
1: Tak
0: apa-apa, tadi suruh yang masuk 10.30 baru tadi on mic-nya. Yang penting tajuk sudah tahu, bah, pikirkan tiak. Kami nak bagi contoh, sekarang akhir sekali ke 12 baru kami beritahu apa kami mau buang dalam, bukan hidup, kerja rumah. Jadi anda boleh through phone in 2227236 ataupun through WhatsApp kami Harmony FM 8333941. Jadi nantikan sembang-sembang malam minggu bermula pada pukul 10.30 minit malam.